0: moto moko achalite pona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa ha.

0: moto moko achalite kona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale dalaka te luka ukuzwa ha.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa ha.

0: moto moko achalite Bona kola kisayo Denge osali
1: Telema
0: Twende tade laka Mwana mbale de lakate

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te luka okuzwa ah.

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te luka